Ya sebenarnya masih ya saudara ya, di pagi hari ini atau di pagi hari ini ya, ada Solo ya, ada atau Surakarta ini dikenal sebagai kota yang kental akan budaya ini, ada istiadat ini Jawa ya. Selain itu juga kota ini punya berbagai makanan khas yang sangat menggugah selera. Kuliner khas Solo ini bisa dibilang cukup beragam, seperti timlon Solo ya, atau juga jabung rambang atau nasi riwet Solo dan juga lainnya. Tidak hanya juga makanan kota ya, yang pernah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini memiliki sejumlah jajanan menarik. Wisatawan ini bisa berkunjung ke berbagai destinasi wisata di kota Solo, sembari juga berburu kuliner ya unik dan tidak bisa di sana. Ciri dari karena makanan khas Solo ini adalah menggunakan bumbunya, aroma khas ini dan juga rasanya yang nikmat akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan saat mengunjungi kota ini. Berikut ya sebab budaya ada ciri khas makanan Solo. Sejak zaman dulu ya, makanan ini menjadi salah satu komponen penting dalam aktivitas tradisi Jawa. Hal ini pun berlaku di Solo keberadaan Keraton Surakarta yang selalu menjaga kelestarian dan juga menjalankan tradisi. Memiliki juga andil ya besar dalam menciptakan makanan khas Solo dengan berbagai macam cita rasanya. Ini ada daftar makanan khas Solo ya, ada nasi liwet ya, pasti pasti sahabat budaya tahu ya. Nasi liwet ini biasanya disajikan di atas daun pisang. Kota Solo ini identitas ini dengan makanan yang satu ini. Makanan khas di Solo ini bisa ditemui hampir di setiap sudut kota tersebut. Yang berikut ada sambal goreng labu siam. Sambal goreng sambal ini mengunjungi kota Solo ya, kurang lengkap rasanya juga jika tidak mencicipi nasi liwet yang di dalamnya juga disajikan pula sambal goreng labu siam. Keberadaan ini juga bakal membuat lidah kita semakin asik ya merasakan kuliner nasi luwak. Yang berikut ada tenggleng ya. Tenggleng ini makanan yang berbahas dasar jeroan daging kambing, ini punya rasa rejat. Tenggleng ini menjadi salah satu kuliner terkenal asal kota Solo. Yang berikut ada krengsengan ya, memiliki tampilan mirip semur daging ya, untuk bisa disajikan sebagai salah satu menu kuliner yang disantap ketika berada di Solo. Makanan khas ini Solo ini dibuat dari daging kambing dan juga biasa disajikan dengan petis. Yang berikut ya sebab budaya ada juga gudeg ceker ya. Solo ini punya gudeg ya, namanya juga gudeg ceker. Gudeg ini juga bisa ditemui di sekitar Jalan Mangunin Sidik, Surakarta. Konon warung yang menjajakan menu ini juga ada sekitar tahun 1960-an dan juga tidak pernah sepi pengunjungnya. Yang berikut ada bakmi ketoprak ya. Mie ketoprak ini memiliki nama yang unik. Makanan khas Solo ini dibuat dengan bahan seperti

daging, mie basah, bihun, dan juga sayuran lainnya. Dan berikut ada selat Solo ya, makanan ini yang menyebutkan lainnya selat Solo. Ini adalah steak. Dulu masyarakat ini selalu mendefinisikan steak dan juga disesuaikan dengan lidah mereka. Yang berikut ada soto daging ya. Soto daging ini bisa dijadikan pilihan ya yang patut dicoba saat berada di Solo. Tempat paling ini populer yang menjualkan adalah soto gading. Yang berikut ada tongseng ya. Bagi masyarakat umum ini tongseng ini juga sudah jadi makanan favorit dari Solo ya, sehingga tidak mengherankan makanan tersebut masuk daftar ini. Yang berikut ada timlo ya. Makanan khas Solo ini punya tampilan mirip ya, sup atau kuahnya segar dengan perpaduan bumbu yang pas membuat makanan ini enak untuk dimakan. Yang berikut ada tahu acar ya. Bisa dibilang makanan ini satu ini mulai susah ditemui. Bahan utamanya adalah tempe dan juga tahu. Tahu acar ini memiliki kuah yang asam dan juga cocok dimakan pada siang hari. Yang terakhir ya ada sate kere ya. Sate kere ini dibuat dengan bahan tempe gembos. Tempe gembos ini sendiri adalah olahan ampas kedelai. Di sisa produk ini tahu, makanan ini juga bisa pilihan menarik untuk dicoba. Ya, seperti informasi ya, bahasa budaya di pagi hari ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Ya sebenarnya masih informasinya Bahasa Budaya di pagi hari ini. Ada makanan tadi Surabaya ya, kota ini terbesar kedua di Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai surga kuliner yang menyajikan berbagai hidangan otentik khas Jawa Timur. Meski juga tidak memiliki banyak destinasi ya, wisata ini dalam seperti kota-kota lain di kota di Jawa Timur, Surabaya memiliki kekayaan kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kota ini menawarkan ya pengalaman kulinernya yang beragam, mulai dari hidangan jalanan ya jalanan yang autentik hingga sajian restoran mewah. Setiap sudut juga kota menyimpan ini ya cerita dari cita rasa yang unik, mencerminkan perpaduan budaya yang sejarah yang kaya. Bagi Anda yang berencana ya mengunjungi Kota Pahlawan, berikut ada makanan kota khas Surabaya yang wajib Anda cicipi untuk mendapatkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Ini ada rujak cingur ya. Rujak cingur ini adalah ikon kuliner Surabaya yang telah melegendakan di seluruh Indonesia. Hidangan ini juga menampilkan perpaduan unik antara cingur ya atau hidung sapi yang direbus hingga empuk dengan berbagai sayuran segar dan juga bumbu kacang yang khasnya. Kuliner ini rujak cingur juga terletak pada bumbu petisnya yang gurih dan juga tekstur cingur ini yang kenyal. Dalam satu porsi ini Anda akan menemukan kombinasi sempurna antara lontong toge, kangkung, toge goreng, tempe goreng dan juga tentunya cingur yang menjadi bintang utamanya. Yang berikut ada sate klomo ondomohen ya. Sate ini untuk memasak kuliner khas Surabaya ini yang menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati sate. Lokasi ini di Jalan Wali Kota ya Mustajab ini. Di hidangan ini juga menampilkan keunikan dalam berproses pengolahannya. Yang berikut ada rawon setan ya. Rawon setan ini menjadi salah satu varian rawon paling terkenal di Surabaya. Berlokasi di Jalan Mbok Malang, warung yang hanya buka pada malam hari dan juga menawarkan pengalaman kuliner yang unik. Kuah hitam ini pekat ya, dihasilkan dari keluar berpadu sempurna dengan daging sapi yang empuk dan juga berkualitas. Dengan itu dilengkapi dengan tauge segar ya, telur asin dan juga sambal terasi yang menambahkan kompleksitas das rasa. Dengan harga Rp35.000 ya hingga Rp50.000 per porsi, rawon ini setan ini menjadi pilihan tepat untuk makanan malam di Surabaya. Yang berikut ada lontong balap ya. Lontong balap ini memiliki sejarah unik yang berasal dari kebiasaan para penjual yang berlarian membawa dagangan mereka hingga terlihat seperti sedang balapan. Yang berikut ada pecel semangi ya. Pecel semangi ini merupakan hidangan tradisional yang menggunakan daun semangi sebagai bahan utama. Makanan khas Surabaya ini dapat ditemukan di sekitar kawasan Masjid Al-Akbar dan juga Taman Bungkul. Biasanya juga disajikan oleh pedagang tradisional sejak pagi hingga sore hari. Yang berikut ada tahu tek ya. Tahu tek ini mendapatkan namanya dari bunyi yang dihasilkan ketika menjual memotong bahan banyak ini. Dengan ini merupakan kombinasi sempurna antara tahu goreng, telur, lontong dan juga kentang yang disiram dengan bumbu kacang dan juga petis yang khasnya. Yang terakhir ya ada soto ayam ambengan ya. Soto ayam ini Pak Sandi telah menjadi ikon kuliner Surabaya yang berlokasi di Jalan Ambengan. Hidangan ini terkenal dengan kuahnya yang kental dan juga kaya akan rempah-rempah lipidanya, menjadikannya juga berbeda dari soto ayam pada umumnya. Istimewa ini soto ini dikenal pada kuah kaldu ayam ya, yang dikenal dengan gurih, dilengkapi dengan suiran ayam empuk dan juga telur rebus dan juga campuran kerupuk udang dan juga bawang putih goreng yang dihaluskan. Ya seperti itu masih ya penyebutannya di pagi hari ini.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
5: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Wih, adik, kemarin kan pergi mancing, kah?
7: Yuk, kakak. Ikan besar-besar ini, deh. Sampai udang juga nih, banyak-banyak gini. Betul, kakak. Tentara, tiba-tiba.
6: Ayo, kamu sebuah kakak lagi, nih.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh. Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Papi Bata Kaglo. Om Timpla Alayum Gambreng Gambreng.
1: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
2: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung itu lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
1: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
3: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
4: Iya.
3: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
4: Iya, ikutlah.
3: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
4: Iya.
5: Sino PR lu?
6: PR isoy.
7: PR di matematika.
6: Sinoki.
7: Sino.
5: Sino kon. Dedawi kan nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
6: Buko kamat kai.
5: Sino.
1: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
8: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Ya.
1: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam,

Iya para pendengar setia, masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.

0: apa itu kuntau?
1: Lu tahu kuntau enggak?
2: Kuntau. Enggak tahu kuntau.
1: Enggak tahu ya? Tapi pernah dengar enggak sebelumnya?
2: Enggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.

Allahumma

Come on, baby. All right? See you.

0: Öyle.
1: الحمد لله الذي تحصى يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع بأنواع من التفضيل وجعله موسيا لاتمام الفضائل والتحصيل وعيدا لأهل الإيمان في هذه الدار وفي الدار الكرام والتحصيل أحمده سبحانه على ما أولاه من إحسان وجميل وأشكره على ما أسداه من إكرام وفضل جزيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ندا ولا مثيل شهادة مباركة من الشرك كثير والقليل أرجو بها النجاة من العذاب الوبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المرسلين وأقرب الخليل الموصوف بأكمال الأوصاف في القرآن والنجاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita memanfaatkan sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari istimewa untuk setiap umat yang beragama. Hari yang mereka gunakan untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, mereka lepas dari kesibukan dunia untuk mencari bekal yang mereka siapkan untuk menghadapi hari kefakiran di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kita dengan hari Jumat pada setiap minggu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita dengan bulan Ramadan pada setiap tahun, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang-orang sebelum kita semua dari hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua pada hari Jumat. Kemudian menjadikan hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Mereka semua mengikuti kita kelak di hari kiamat. Kita orang terakhir di dunia, namun menjadi yang pertama kelak di hari akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abdal ayyamikum yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi nafkhatun wa fihi su'katun, fa'tsiru alayya min as-salah, fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, di antara hari-hari kalian yang utama adalah hari Jumat. Di hari itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terompet ditiupkan. Para makhluk tidak sadarkan diri, maka perbanyaklah membaca selawat kepadaku. Sesungguhnya selawat kalian dilaporkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan hari yang mulia ini dengan melakukan amal-amal baik, terutama untuk memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diperintahkan beliau kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله الذي

الله أكبر.

Allah.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Apa itu kuntau?
1: Lo tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ekspor.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren, mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Ini kuntau itu, kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya? Saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Iya. Memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun. Itu bahasa Arab kun, artinya jadi tau itu tawadu, artinya tabah dalam jenis apa saja mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang

0: Lebih baik lagi.
1: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu, dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus. yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siapa hadir Pak Guru?
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Paskalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, sip. Anton, topi mana?
6: Aduh Pak Guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru satu. Ada. Anton.
6: Aduh Pak Guru, ini jaringan terbaik nih buat pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Hah?

0: kita jam 13.
1: Abang Wo, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dengan teman kita di Perompat Kendari, dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perompat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo. Iya. Ini ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap.
1: Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue bambu ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir
2: ada,
1: ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, okay, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Ini adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi yang dia?
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Dengan 1000, totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang,
2: ya. Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Sepanjang saya apa ya bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan itu yang
2: Kuningan. Hmm.
3: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Yeah. Dulu Risma dari Rotan kayaknya. Waktu yeah. SMA itu pernah disuruh buat rotan.
3: Iya. Yeah.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti apa ya dibilang benar apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, iya, yeah. Menganyam bosara begitu. Nah, yeah. Itu dipakai untuk nanti kalau ada

0: begitu.
1: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Bona Budaya.
2: Karena kita sudah biasa buat haro. Sudah
1: biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya, yang ya, di acara rekor Muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
2: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
1: 2 bulan?
2: Ya.
1: XMTQ itu penuh.
2: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walau-walam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga. Tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
1: Betul.
2: Karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
1: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
2: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
1: Saya mau datang tapi tidak bisa ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya
2: cucur
1: tompe.
2: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Budaya, ini untuk cucur tompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muara dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur tompe ini Ibu kan menjual juga ya cucur latompe ini?
2: Iya, sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur latompe itu yang saya jual.
1: Oh.
2: Nah, cucur latompe itu brand cucur yang saya punya.
1: Oh,
2: yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur latompe. Oh. Tapi sebagian itu pakai cucur latompe.
1: Semangkira ada... Saya juga baru dengar cucur latompe ini apakah sampah di
2: Indonesia? Ya, jadi cucur latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama latompe, Bu?
2: Karena saya lahir di Latompe.
1: Oh, itu nama daerah?
2: Itu nama kampung, ya, nama desa.
1: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
2: bukan, saya. Itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
2: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur Latompe.
2: Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
1: Ya.
2: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
1: Oke.
2: Kita harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi, karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang, ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Cucur Latompe, waduh ini...
2: Cucur khas Muna.
1: Jadi semakin itu Latompe, apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang...
2: Kalau cucur sebenarnya mungkin kalau dibilang beda mungkin beda ukuran, tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Tapi namanya tetap satu kan, Bu, cucur?
2: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
1: Apa itu?
2: Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau di Bobo cucuru.
2: Kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru.
2: Karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini sih, lebih keren cucur Latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga.

0: makin berkurang kan.
1: Betul.
0: Makanya saya kembali membuat cucur. Untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan, yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras, betul.
0: Itu saja, tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa apa? Tidak bisa

0: dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Okay.
0: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya?
0: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Ya, dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya, betul juga. Kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
0: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan, ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi. Ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
0: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur.
1: Mereka tidak suka karena,
0: atau dia bertanya, kue apa ini, kue ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang.
0: Dan itu sehat.
1: Dan itu sehat, betul juga.
0: Iya.
1: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang. Karena yang mereka konsumsi.
0: Mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga. Saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa sampai
0: 80, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun.
0: Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
0: ya ubi, terjaga. Ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bobo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
0: Ada mungkin. Kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimia.
1: Bahan kimia. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada ya zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon, sayang.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati katanya.
1: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dengan cucur lain? Kalau Ibu.
0: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe?
0: Iya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur Buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Roti, betul.
0: Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Orang nanti lihatnya bukan ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Kalau orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucurnya seperti itu.
0: Belum lihat cucur.
1: Belum lihat cucur.

0: Imuna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
1: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
0: Oh, berarti.
1: Berarti harus cari nama Facebook saya.
0: Cucur Latompe.
1: Ya.
0: Oke,
1: nanti. Bukan. Di ya, bolehlah. Clue-nya Cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
0: Aduh.
1: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
0: Okay.
1: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
0: yeah.
1: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
0: Oh iya, biasa pakai sendok.
1: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
0: Yeah.
1: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
0: Rumit sekali terapinya.
1: Iya. Dia apinya itu
0: lancar tapi tetap rumit
1: ternyata. Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
0: Iya, iya,
1: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
0: Bongkar dapur ini kayaknya. Malah jadi tahu begini cara bikinnya.
1: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Ya. Bu bisa minta resepnya, boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
0: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
1: Ya, teknik menggoreng.
0: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo ya. Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
2: Sudah dong.
0: Oke. Nah, terasa nih kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
2: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Rismawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perompat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perompat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perompat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perompat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya
2: Nusantara. Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue jujur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susur. Sama iya. Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susur, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susur
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susur juga dibilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu ya susur itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tanyakan ini,

0: itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke Mama. Gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya. Tapi enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
1: Iya, betul.
0: Itu kalau Mama saya yang buat itu, Bu. Hmm? Dia pakai ini. Kobokan. Kobokan teng. Ya, kobokan teng itu, Bu. Ditaruh di dalam belanga itu. Misalnya tadi taruh. Kemudian tuang itu adonan. Jadi sudah berbentuk kayak kayak bulan sabit, Bu. Kayak bulan sabit, kayak kampas. Kalau kalau Mama saya yang bikin, iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit, Bu.
1: Tapi atau pinggirnya bergerigi ya, Bu?
0: Iya, bergerigi.
1: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
0: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampah itu nggak tahu gimana caranya bikin. Itu berbentuk bola kampung, Bu, itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu, walaupun pengetahuannya sedikit, sempit. Tapi mereka, pikiran mereka itu, apa? Pintar, Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadah sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadah lihat kalau mereka buat sutur itu, mereka pakai ini penutup ini, Bu, botol sirup ABC.
1: Oh, sirup ABC ya. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
0: Tapi kalau saya lihat dua mereka agak katanya supaya lembut itu cucur, mereka pakai tepung sedikit. Nah itu. Pakai tepung sedikit, tapi terus terang Bu Fadil nggak tahu bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini, Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
0: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari? Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya, Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
3: Siap.
0: Sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk Ibu ya, Ode Rulia ya.
3: Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya, Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Halo, di Maka Kendari.
2: Iya.
4: Abang apa emangnya apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
3: Abang aja. Oh, kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
4: Mawan ya, Mawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Ode.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Cigiria di Jakarta Selatan nih, memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas dan lain-lain. Menjaga warisan rasa, cucur, tompek, apa nih, yang tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
1: Iya.
4: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan ya budaya apalagi makanannya wah luar biasa memang anak yang sekarang beda bu memang ya. Nah maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah bagaimana kah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu apa bulan Agustus kah apa sebelumnya nanti boleh dong kita ingin tahu bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya bu ya itu nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan salam saya buat bapak kita bapak ganteng sana bapak siapa namanya di Kendari tuh bapak stasiun RRI Kendari ya pokoknya salam sehat semua kru angkatan angkatawati RRI Kendari itu saja
3: terima kasih
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Cegu Ria silakan.

0: Ibu Audi di respon.
1: Iya. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang

0: tim di Jakarta. Cucur Latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari. Dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus. Jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu. Karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur Latompe itu dia 5 hari.
1: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
0: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, ya agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras, butiran-butiran beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur Latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menumbuk.

0: kemarin ini.
1: Oke, siap.
0: Kalau
2: Cek Guri ya?
0: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
0: masyarakat. Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
0: Ya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
0: Iya. Berarti saya sempat di WA, "Bu, ada misaingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?"
0: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
0: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah, alhamdulillah, artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini,

0: Gilanya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
1: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
0: Sambil menyelam makan cucur.
1: Boleh lagi ya. Ya.
0: Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak zaman sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
1: Masih direncanakan itu Risman, berarti belum ada.
0: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
1: Seperti yang
0: semacam siar Islam. Oh, ya, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
1: Iya, betul-betul. Iya.
0: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
1: Betul.
0: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan. Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja,
1: iya.
0: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
1: Nyaris memberat ya.
2: Mahal berarti ya itu ya.
0: Iya.
2: Iya.
1: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
0: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam semua talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu, festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, jadi biar mereka tahu ya Bu ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
0: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4 8.

0: Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
1: Oh, dari segi filosofinya mungkin
0: dilihat. Dari segi filosofinya, ya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada. Sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
2: Iya.
1: Tiba semua dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
2: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman?
1: Telepon terakhir.
2: Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
1: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
2: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
1: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
2: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, Assalamualaikum. Halo Prompa, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Leman.
3: Oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
2: Bang Risman.
3: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung saja, selamat siang Ibu.
2: Iya.
0: Selamat siang Pak.
3: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu.
2: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, Bu Aude.
0: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
1: 3 biji per 10 ribu.
0: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
2: Oke. Jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
0: Tergantung penjualnya.
1: Dari bahan baku sebenarnya.
2: Siap deh kalau gitu.
1: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
0: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
1: Jadinya lebih banyak mungkin.
0: Jadinya lebih banyak mungkin.
2: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
1: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe yang jual cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapannya?
0: Harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
2: Kalau gitu, Bu Aude.
1: soal cucur latompi.
2: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita. Biar gak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat. Dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bang Risman, RNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi
4: selamat sore Pak Cemace, baru saja kita mendengarkan relay dari RRI Kendari dan RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema menjaga warisan rasa bersama narasumber Mbak Ode Ruli. Dan Pak Cemace kembali lagi bersama kami di program 4 Manokwari di 96.7 MHz Suara Budaya Manokwari. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sekilas info.

menjadi bentuk dukungan moral sekaligus ikhtiar spiritual bagi Anita Ubaid dan keluarga di tengah upaya pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR. Demikian sekilas info program Manokwari, dan selanjutnya kita akan berada di program informasi dan musik.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Alkisah di Kerajaan Tanjung Iran. Tersebutlah seorang wanita cantik jelita bernama Dayang Rindu. Ia adalah anak Wayang Semu. Kakeknya bernama Keri Carang, orang terpandang di negeri Tanjung Iran. Banyak lelaki yang datang bermaksud meminangnya. Namun semua yang datang ditampik Keri Carang dengan dalih bahwa Dayang Rindu telah dijodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak batin pasak dari daerah Rambang.

0: Siapapun laki-laki yang datang ke kerajaanku dengan tujuan untuk meminang cucuku tidak akan aku terima. Karena cucuku sudah aku jodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak batin pasak dari Rambang.
1: Tapi kek, aku kan ingin mencari jodohku sendiri. Aku gak mau dijodoh-jodohkan.
0: Tidak bisa cucuku. Kamu harus menikah dengan Ki Bayi Radin dari Rambang. Karena kami sudah bersepakat dari dulu.
1: Tapi kek, aku ini sudah dewasa. Aku bisa mencari jodohku sendiri.
0: Terus bagaimana dengan kesepakatan yang sudah kami buat dari dulu? Tidak bisa, Dayang Rindu. Kamu harus tetap menikah dengan Ki Bayi Radin.
1: Sedih sekali. Karena aku tidak bisa mencari jodohku sendiri. Kakek, mengapa kakek tega seperti ini dengan Dayang Rindu cucumu sendiri?
0: Aku akan membuat kesepakatan dulu. Ki Bayi Radin akan bisa menikahi cucuku asalkan dia bisa menyediakan syarat yang aku ajukan.
2: Perjodohan Ki Bayi Radin dengan Dayang Rindu pun tak semudah yang dibayangkan. Keri Carang mengajukan permintaan yang nyaris tak masuk akal kepada Ki Bayi Radin. Dari sejumlah permintaan, hanya satu yang belum bisa terpenuhi, yaitu membawakan kerbau bertanduk tiga. Tentulah hal yang muskil, maka terkatung-katunglah perjodohan Dayang Rindu dan Ki Bayi Radin.
0: Wahai Ki Bayi Radin, walaupun engkau sudah ditunangkan dengan cucuku, namun ada syarat yang harus pula engkau penuhi.
3: Kalau boleh tahu, apa syarat yang bagi diajukan itu?
0: Syaratnya adalah engkau harus bisa menyediakan kerbau bertanduk tiga. Apakah engkau sanggup, wahai Ki Bayi Radin?
3: Tapi syarat lain kan sudah hamba penuhi. Mengapa baginda mengajukan syarat yang tidak mungkin hamba penuhi?
0: Ya, itu kalau engkau mau menikahi cucuku. Kalau tidak, ya terserah, wahai engkau Ki Bayi Radin.
3: Baik, baginda. Tapi saya minta waktu untuk mencari syarat yang baginda ajukan.
2: Suatu ketika datanglah rombongan kapal dan perahu dari kerajaan Palembang di bawah pimpinan Tumenggung Itam. Dia dan sejumlah punggawa dan hulu balang membawa amanah dari Pangeran Ria, Raja dari Palembang, untuk meminang Dayang Rindu. Rombongan itu menghadap Wayang Semu dan Keri Carang. Mereka membawa aneka macam sesembahan. Pangeran Ria memperoleh informasi tentang Dayang Rindu dari hasutan Keri Niru.

0: Ampun Baginda, saya Tumenggung Hitam menghadap Baginda. Maksud kedatangan kami adalah kami membawa pesan dari Pangeran Riang bahwa kami dipesankan untuk meminang cucu Baginda, Dayang Rindu. Dan ini adalah sesembahan kami dan kami bawa untuk Dayang Rindu.
1: Oh, begitu. Tapi tak semudah yang Anda bayangkan. Cucuku bukan perempuan biasa yang dengan mudah dipersunting dengan sembarang orang, meski itu seorang pangeran.
0: Tapi Baginda, maksud kami baik. Kami ingin meminang cucu Baginda dan kami sudah membawa sesembahan. Lihatlah ini, Baginda.
1: Maaf, sesembahan yang kalian bawa juga tidak sebanding dengan cucu saya. Kembalilah kalian ke kerajaan kalian dan bilang pada pangeran kami menolak lamaran ini.
0: Tapi Baginda, apa yang akan kami katakan ke pangeran kami kalau sampai lamaran ini ditolak? Baginda, hamba mohon tolong hargai kami. Kami punya niat baik untuk hal ini. Baginda,
1: sudah saya katakan, saya menolak lamaran ini. Silakan kalian pulang ke kerajaan kalian sana.
0: Kalau begitu, Baginda, mari kita berperang.

itu dibawa ke Palembang. Sesampainya di sana, Dayang Rindu yang menolak dijodohkan dengan Pangeran Ria memutuskan terbang ke Kayangan. Ia memilih berkumpul kembali dengan orang tua dan Kibai Radin yang telah meninggal.

Betapa malang nasibku. Mengapa aku harus begini? Aku tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Ria. Lebih baik aku menyusul orang tuaku dan Ki Bayi Radin tunanganku ke Kayangan. Karena hidupku ini sudah tiada artinya. Ayah, ibu, Kanda, tunggu aku di Kayangan. Tunggu aku di Kayangan. Aku ingin bersama kalian.

Kejadian itu membuat Pangeran Ria murka. Untuk menebus malu karena tak berhasil menikahi Dayang Rindu, ia kembali mengirim pasukannya untuk meluluhlantahkan Tanjung Iran. Di lain pihak, Singa Ralang bertekad merebut kembali keponakannya Dayang Rindu dari Palembang. Ia pergi sendirian ke Niru hingga Palembang. Ia berhasil membunuh Keri Niru, orang yang menghasut Pangeran Ria hingga mengakibatkan perang antara Tanjung Iran dan Kerajaan Palembang. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Palembang demi memburu Pangeran Ria. Namun usahanya gagal. Mengetahui nyawanya sedang terancam, Pangeran Ria telah lebih dahulu melarikan diri ke dalam hutan belantara.

Ketika perang antara Kerajaan Palembang dan Tanjung Iran telah selesai, Singaralang kembali ke Tanjung Iran. Ia mendapati Tanjung Iran telah hancur lebur diserang Kerajaan Palembang. Sahabat budaya, demikianlah legenda tentang Tetimbai Dayang Rindu. Sebuah kisah legenda yang sampai sekarang masih banyak pertanyaan. Siapakah yang membawa cerita tersebut hingga terdampar di empat perpustakaan di Eropa?

cerita tertimbai si Dayang Rindu. Persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Yuda, Yoga, Ramli, Arni, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ireng. Dusun itu ditutuai oleh Ricara, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat dia nanti.

0: aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadima.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggung Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas.

0: pertemuan pertama antara Naring Cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati Naring Cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Recarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
1: Salam Recarang.
2: Ada apa kurir?
1: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
2: Ajung dimasuk. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
3: Hormat Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
2: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
3: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
2: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
3: Untuk itu, Lari. Aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
2: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar gula, puyuh stakin, dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
3: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
2: Sabar. Sabar, anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
3: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Carang, Enek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!

0: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
1: Oh. Maafkan kami, Tuan. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rin. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
0: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
1: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang dengan berat hati, kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
1: Ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang. Kato mertua, jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang. Nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang. Karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini. Sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
1: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
0: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
1: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Wicara.
0: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Ricarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembu Hara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ri.
0: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lembu Hara?
0: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
0: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
0: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Paru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari Dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narang Cili.
1: Oh, dagang parang dari Blukat. kayu merawan dari telatang. Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
1: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
2: Cukup, hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku? Segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
1: Tapi Dayang,
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
1: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.
0: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Al, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungan nyata untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami. Dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Selamat.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal,

0: tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
1: Nyanyi lagu Indonesia, bisa atau tidak?
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
2: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
2: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
2: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
2: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
3: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
3: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
3: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
3: Kalau sekarang ini sudah bagus. Di kampung sudah ada tower, jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
3: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
3: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik. Dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
4: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini

G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

Baik, sudah pendengar, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya, masih terus berbunyi di program 4 ya. 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam dan selamat bertugas malam hari ini maupun mendengar di mana saja berada. Edisi malam hari ini kami terus berbunyi untuk mendengar di mana kami setia di program 4 dan selain ke Indonesia kali ini.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam.

jam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama legenda dari Lampung berjudul Gajah yang Sombong, persembahan dari RRI Bandar Lampung. Sahabat budaya, gajah karena merasa badannya yang besar di hutan, ia menganggap dirinya adalah seorang raja hutan. Ia merasa lebih kuat dan besar, sehingga dirinya menjadi sombong. Semua teman-temannya yang ada di hutan dianggap olehnya makhluk kecil saja.

0: Hai para penghuni hutan, siapa yang berani menantang aku? Lihatlah badanku besar, belalaiku panjang. Siapa yang merasa lebih besar dariku? Ayo kemarilah, aku tantang kalian untuk beradu kekuatan. Siapa yang menang, dialah yang akan menguasai hutan rimba ini.
1: Hei gajah, badanmu memang besar, tapi aku tidak takut sama kamu. Walaupun badanku tidak sebesar badanmu, tapi seluruh penduduk hutan takut sama aku. Dengarkanlah aumanku. Maka seluruh penduduk hutan akan lari terbirit-birit mendengarnya.
0: Ah, sombong kamu harimau. Mana ada yang bisa mengalahkanku. Lihatlah, kalau aku berjalan saja, hutan ini akan bergemuruh. Apalagi cuma kamu. Harimau.
1: Dasar gajah sombong. Awas aja, kalau kamu terus-terusan sombong, suatu hari aku akan kalahkan kamu, gajah.
0: Silahkan kalau memang bisa, aku tunggu tantanganmu. Hei, itu ada monyet, aku akan ledek dia. Hai monyet, lagi asik apa nih?
2: Hai gajah, iya nih, aku lagi makan pisang, apa kamu mau nih? Enak loh.
0: Ah, kamu monyet, mana doyan aku makanan kayak gitu. Kalau aku tuh makanannya daging, pelepah kelapa, pokoknya bukan makanan kampungan kayak gitu. Pantes aja badanmu gak pernah bisa besar dan tinggi kayak aku, dasar monyet.
2: Hei gajah, walaupun badanku kecil, tapi aku lebih pintar dari kamu. Lihatlah, aku bisa melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Coba, aku pengen lihat apakah kamu bisa melompat seperti aku.
0: Walaupun aku gak bisa melompat sepertimu, tapi lihatlah belalaiku panjang. Aku bisa ambil apa saja pakai belalaiku, termasuk mengambil tubuhmu. Ayo, coba mendekat kalau berani.
2: Sudahlah gajah, tak usah kau sombong seperti itu. Walaupun badanmu besar, tapi kamu tidak selincah seperti aku. Hahaha, gajah yang sombong. Sudahlah, aku mau pergi. Aku capek ngeladinin celotehanmu yang sombong itu.
3: Sepanjang hari, sang gajah terus-menerus berceloteh bahwa dialah yang paling besar dan paling kuat di hutan itu. Semua warga hutan merasa kesal dengan gajah. Mereka berpikir bagaimana caranya melenyapkan gajah selama-lamanya. Semua binatang berkumpul untuk memecahkan masalah yang ada. Suatu hari, teman-temannya berkumpul dan mendengar perkataan gajah tersebut. Gajah berkata bahwa di hutan ini tidak ada hewan lain yang dapat mengalahkan dia.
2: Hei harimau, mengapa dari tadi kamu diam saja? Mana ide cemerlangmu? Biasanya kamu yang paling banyak ide. Ayo harimau, ayo, mana idemu?
1: Tunggu, aku punya ide. Gimana kalau gajah yang sombong itu kita jebak dengan daging ayam? Pasti dia akan tertarik. Gajah kan suka sekali makan daging.
2: Tapi di hutan ini gak ada ayam. Di mana kita cari ayam itu? Ah, aku jadi bingung.
1: Atau kita cari pelepah kelapa. Gajah kan suka makan pelepah kelapa. Gimana? Kita jebak gajah dengan kasih makan pelepah kelapa. Tapi pelepahnya kita lumuri getah pohon kina. Hahaha. Pasti dia akan menggelepar-gelepar. Hahaha. Rasain kamu gajah.
2: Ah, itu juga belum bisa buat gajah jera.
1: Terus apa dong? Kamu juga gak punya ide. Bisanya ngomong aja. Ide mau apa monyet?
2: Atau kita gantung saja belalai si gajah. Pasti dia akan meringis kesakitan.
1: Ah, idemu malah bikin kacau. Gajah tidak akan kapok dia. Itu kan licik. Aduh, aku bingung.
2: Kalau gitu, kita tanya warga hutan yang lain. Siapa tahu mereka punya ide yang bagus.
1: Baiklah, monyet. Kita cari warga hutan yang lain.
3: Hmm. Monyet dan harimau kemudian berjalan mencari warga hutan yang lain untuk diminta idenya. Bagaimana caranya supaya si gajah jera dan tidak sombong lagi? Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan tikus dan gajah yang sedang bercengkrama.
1: Hai monyet, lihatlah, itu kan si tikus. Sedang apa dia? Kenapa dia bersama gajah yang sombong itu?
2: Oh iya, kok tikus sama gajah? Ada apa dengan mereka?

0: Bagus. Sepertinya kamu kesal dengan si gajah yang sombong itu. Benar begitu?
1: Benar, kawan. Aku kesal sekali dengan gajah itu. Sombong sekali dia. Sepertinya dunia ini milik dia saja. Hutan ini juga milik dia.
2: Terus, apa yang akan kamu lakukan supaya gajah itu jera dan tidak sombong lagi?
1: Apa kalian perlu tahu apa yang akan aku lakukan untuk memberi pelajaran si gajah yang sombong itu?
0: Iya dong, kami perlu. Atau apa yang akan kamu lakukan?
1: Lihat saja, pasti kalian kaget dan tidak akan menyangka. Lebih baik aku panggil saja gajah itu. Hei, gajah yang sombong, kemarilah.
3: Hai tikus, ada apa? Apa kamu juga akan menantang saya? Seperti harimau dan monyet itu. Sudahlah, tubuhmu kecil. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan saya?
1: Hei gajah yang sombong, jangan kau remehkan tubuhku yang kecil ini. Walaupun tubuhku kecil, tapi aku akan bisa mengalahkan tubuhmu yang besar itu. Lihatlah ini. Hap! Gajah, lihatlah. Hiap! Aku akan melompat ke atas kepalamu.
3: Hai tikus, mengapa kamu ada di kepalaku? Geli tahu, turunlah.
1: Haha, gajah yang sombong. Lihatlah, aku akan melompat di punggungmu.
3: Tikus, apa-apaan kamu? Turun kamu tikus. Aku gak suka kamu seperti ini.
1: Gajah, ternyata cuma segitu saja kemampuanmu. Ayo geli.
3: Aduh tikus, berhenti kamu menyakiti aku. Awas kamu, tikus akan aku balas nanti.
1: Kapan gajah? Kapan kamu mau balasnya? Ayo, kalau bisa sekarang juga. Ayo, boleh sekarang aku tunggu.
3: Aduh tikus, berhenti. Aku sudah gak kuat lagi. Berhenti tikus, aku nyerah. Aku ngaku kalah, aduh.
0: Ayo gajah, tunjukkan kepada kami bahwa kamulah binatang yang paling kuat di hutan ini. Ayo gajah, jangan menyerah. Tikus kan cuma binatang kecil.
2: Iya gajah, ayo jangan menyerah. Kamu yang paling kuat, ayolah.
3: Berhenti tikus, aku sudah gak kuat lagi. Aku nyerah. Aku memang gak sekuat kamu tikus. Maafkan aku kawan-kawan.
1: Gajah, cuma segitu aja kekuatanmu. Ternyata kamu bukan binatang yang paling kuat di hutan ini.
3: Iya tikus, monyet, harimau, aku minta maaf. Aku selama ini memang sudah sombong mengatakan bahwa akulah yang paling kuat dan hebat di hutan ini. Maafkan aku.
1: Ya, ini pelajaran buat kamu gajah, supaya kamu gak sombong lagi.
0: Benar, apa yang diomongin tikus? Kamu itu sombong gajah.
2: Apa setelah ini kamu masih mau sombong juga gajah?
3: Tidak, aku kapok. Aku akan berubah. Aku gak akan sombong lagi. Maafkan aku ya kawan-kawan.
1: Iya, kami maafkan. Tapi ingat ya, jangan sombong lagi.
3: Iya, aku sadar. Maafkan aku.
4: Sahabat budaya, pelajaran yang bisa dipetik adalah di atas tanah masih ada tanah. Di atas langit masih ada langit. Sehingga janganlah kita sombong dan jangan merasa kita yang terhebat. Karena pasti ada seseorang yang lebih hebat dari kita.

Demikianlah legenda dari Lampung, kisah gajah yang sombong. Persembahan dari RRI Bandar Lampung, didukung oleh Alfian, Bambang, Roni, dan Yuda.

Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Dan penyelia musik Rindi Amalia.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Bum Legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.

0: macam makhluk halus penunggu bukit si Guntang ini. Sebaiknya kita masuk, dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
1: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
2: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
1: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
0: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
0: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan, dan ini adik-adikku, Krishna Pandita dan Nila Utama.
0: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
1: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.
2: Akhirnya, karena ketampanan ketiganya, laluan empuk diperistri oleh Nila Pahlawan dan Krishna Pandita memperistri Wan Malini. Mereka hidup berbahagia. Sementara Nila Utama yang sakti belum memiliki istri. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu. Lalu Demang Lebar Daun menuju ke Bukit Siguntang hendak mewujudkan keinginannya.
4: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar Zulkarnain itu agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
5: Ada yang bisa hamba bantu, Tuan?
4: Daku bernama Demang Lebar Daun. Penguasa wilayah ini telah berjalan jauh menuju di Bukit Seguntang ini hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar Zulkarnain yang termasyhur itu.
5: Kalaulah niat tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krishna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
4: Ya ampun, sungguh besar karisma tuan. Tubuhku gemetar ketika tuan menyebutkan nama. Jikalau tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
5: Ya, hamba bersedia. Dan kelak, pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
2: Akhirnya, Sang Sapurba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari.

Iskandar sebagai Demang Lebar Daun. Naskah karya Ahmad Joni Arla. Teknik dan montase Nazarudin. Narator Rita Atmoswito. Sampai

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk...
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, pukul 20:33 ya. Selalu setia bersama kami di program 4 yang selingkuh warna Indonesia kali ini. Sahabat warna dimana pun anda berada, kami terus menikmati beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 4 yang selingkuh warna Indonesia. Sahabat warna dimana pun anda berada, kami terus menikmati anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Semoga di program 4 dan selain kepada Indonesia kali ini, kami terus berandai dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 4 ya, 96.7 MHz, dan selalu setia bersama kami di pukul 20:40 hingga pukul 21 nanti kita akan berada dengan program 4 Jakarta atau dengan Gondang Dia yang akan selalu di pukul 21 nanti dengan Pro 4 Jakarta yang selalu siap bersama kami hingga pukul 21 nanti ya, waktu Indonesia Timur.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih, guys, sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kabar pendengar Mokul setiap bersama kami pukul 20.59 kami 29 menit ya. Waktu Indonesia Timur, kami akan kembali menemani Anda dengan program 4 Jakarta 96,8 FM yang akan selalu setia bersama Anda dengan Gondang. Dia di program 4 Jakarta yang selalu setia bersama kami.

0: Raya Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.

Abang Pao, Pusat Pelatihan Kerja dan Pengembangan Industri atau PPKPI Pasar Rebo, Jakarta Timur, hari ini menggelar pelatihan barbershop gratis untuk pertama kalinya. Pelatihan yang diikuti oleh 20 peserta ini berlangsung hingga 5 Agustus 2026. Melalui pembelajaran teori dan praktik tata rambut, peserta dibekali keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja maupun membuka usaha barbershop secara mandiri di sektor ekonomi kreatif. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Lampung memberikan remisi kepada 45 anak binaan di LPKA kelas 2 Bantar Lampung dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hari ini mengatakan remisi tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak anak yang sedang menjalani pembinaan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Selain pemberian remisi, anak binaan juga memperoleh pembinaan humanis melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, serta kegiatan seni dan budaya sebagai bekal kembali ke masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 7 pagi.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini, dan tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan biasanya kalau malam-malam gini kita bahasnya enaknya kuliner ya Bang Po ya. Dan ini di WhatsApp juga udah ada yang sapa-sapa dari Pak Herman Ganesa di Paru Panjang Bogor. Bang Noel, jangan lupa makan. Nah, itu dia yang ayo lupa ya. Bukan lupa sih, emang belum makan aja. Lapernya lapar, tapi belum makan, belum sempat. Nantilah ya, sepulang kerja jam 8, habis itu baru makan malam kali ya. Tahu aja nih Pak Herman Ganis ya, leh, lagi emang lagi lapar, diingetin makan gitu ya. Pak Herman sendiri gimana, ngingetin makan, udah makan malam belum? Kira-kira makan malam apa di hari ini ya, di Jumat malam ini? Nanti ditemenin sama Ngoblak tuh malam-malam ya. Sampai nanti jam 12 malam gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Herman Ganesa udah diingetin buat makan. Nanti kita makan pulangnya. Makan apaan? Kagak tahu. Ayam lagi ntar paling. Terus ada juga Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Bang Noel, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya. Amin, sehat selalu buat Uni Linda juga. Bang Noel, Pak Guru masuk tidak? Bapak yang bernama WND Rancak Bana. Bang Noel tebak siapa, ayo. Waduh, nih Uni, kita lagi posisi lapar-lapar gini, suruh tebak-tebakan nih, agak pusing juga nih. Bapak yang bernama WND Rancak Bana ya, berarti pendengar Minang kali ya, atau mungkin di kantor RRIK atau pendengarkah Uni? Belum kepikiran nih siapa nih. Nanti deh kalau ada kepikiran kita kasih tahu deh ya siapanya. Kalau Bang Noel tahu, Uni kasih nilai 100. Kirain bakal dikasih 100 yang merah-merah. Kalau yang merah-merah bakal ayo pikirin bener-bener nih, siapa nih? Uni sekarang lagi makan buah pisang Bang Noel, terima kasih. Oke deh, siap, berarti udah ngemil-ngemil malam ya. Sehat banget kayaknya Uni Linda sekarang ya, ininya, pola makannya. Kemarin makan singkong malam-malam. Enggak malam banget sih, ya jam seginian buat makan malamnya diganti sama singkong, sekarang sama buah pisang. Patut dicontoh nih ya Bang Po ya, malam-malam kagak perlu makan berat, kagak perlu makan nasi. Makan yang ringan-ringan aja, ngemil buah sama singkong udah cukup bikin kenyang sampai besok gitu ya, enggak usah makan malam lagi. Dan buat Abang Po yang mau sharing-sharing juga hari ini bakalan makan apa juga boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0812-1124928. Ditunggu buat rekomendasinya, dan juga nanti aja juga ada informasi menarik serta rekomendasi makanan ayam goreng basah nih ya Bang Po ya, karena belakangan emang lagi ramai banget di sosial media mengenai ayam goreng basah ini. Tapi seperti apa sih ayam goreng basah tuh, ayo juga belum pernah ngerasain nih, jujur nih. Nanti deh ya kita bahas bersama-sama, tentunya masih di Perumat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Payah lo. Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting, kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng saya Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita lagi ngomongin soal kulineran ya Bang Po ya. Kini di WhatsApp juga udah ada yang nyapa-nyapa nih. Ada Pak Mulyanianto di Samarinda. Selamat malam Bang. Kalau saya lagi males makan nasi, paling makan lontong atau kupat. Tapi hari ini lagi makan capjay. Kalau anak makan tidak habis, emang selalu ditegur. Kenapa makanannya gak habis? Katanya karena agak kenyang dikit. Ada-ada aja nih Pak Mulyanianto ya di Samarinda. Kiriman dari Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mulyanianto ya buat update makan malam hari ini. Yaitu dengan capjay ya. Cocok sih ya makan malam sama capjay, kan isinya sayuran ya kebanyakan ya. Tapi biasanya juga ada tambahannya tuh, entah itu ayam, entah itu seafood dan sebagainya. Macam-macam jenisnya ya yang namanya capjay, tapi dominan memang sayuran. Jadi sehat lah ya kalau malam-malam makan capjay. Oke deh, siap. Terima kasih buat update-nya Pak Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Unilinda nih masih ngasih clue-nya lagi nih ya. Orangnya penyiar Pro 4 Jakarta, orang Padang, WND ya, orang Padang. Apa jangan-jangan Bang Wawan nih maksudnya ya. Kalau Bang Wawan mah iya tahu dari Padang gitu ya, cuman inisialnya WND. Setahu aye nih ya, namanya Bang Wawan kan Dermawan Ismail. Ini WND dari mananya Uni? Atau beda orang mungkin? Siapa kalau penyiar Pro 4 kan dari Padang kan ada...

terkenal enak. Jadi kayak misalnya nih, contoh yang baru-baru yang bikin rame juga sih ya kemarin di sosial media, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Emang ini yang bikin ayam goreng basahnya sempat naik.

Jadi kalau ayam goreng berkaramat ini jadi salah satu tempat makan yang dikenal penggemar ayam goreng basah. Udah terkenal ya ya. Potongan ayamnya berukuran besar dengan tekstur yang lembut hingga ke bagian dalam. Jadi proses ungkepnya tuh katanya emang lama dan pakai bumbu yang benar-benar lengkap dah ya untuk ungkepnya itu. Jadi bisa ngeresep ke dagingnya. Dan untuk harga ayamnya per potong berada di kisaran 30-40 ribu. Lokasinya ada di Jalan Wijaya 9 nomor 4 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi buat Abang Po yang lagi ada di Jakarta Selatan dan lagi pengen ngicipin ayam goreng basah ya, boleh langsung mampir di dua gerai yang ada di Jakarta Selatan, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher dan juga ayam goreng Berkah Rahmat. Nah sebelum kita lanjutin, kita dengerin lagu dulu kali ya, daripada kelamaan ntar juga bosen denger ya. Kita dengerin dulu nih Keroncong Kemayoran dari Safitri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta ngelanjutin rekomendasi ayam goreng basah yang ada di Jakarta nih ya Bang Po ya. Yang berikutnya ada ayam goreng Bandung Bu Iin. Jadi buat pecinta kuliner khas Bandung udah gak asing lagi lah ya, karena memang udah populer menyediakan menu makanan khas dari Bandung. Jadi ayam goreng di sini tuh mempertahankan gaya rumahan dengan bumbu kuning yang kaya akan rempah. Dan tentunya apalagi didukung dengan ayam goreng basah ini yang cuman digoreng sebentar. Saran gitu, boleh langsung mampir nih di Jalan Wijaya 2 nomor 76 Lawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Lengket Pamungkas. Lengket apa lengket ya bacanya ya. Ya itu udah ya. Sesuai namanya, ayam goreng Lengket Pamungkas menawarkan ayam goreng dengan lapisan bumbu yang benar-benar nempel pada permukaan ayam. Oh, berarti lengket ya. Dengan filosofi bahwa bumbunya tuh nempel, melekat dan juga lengket di permukaan ayamnya. Tampilan inilah yang bikin mudah dikenali dibanding ayam goreng biasa. Jadi bumbunya tuh banyak rempahnya yang bisa ngasihin rasa gurih dan juga ada sentuhan sedikit manis dengan proses masak yang cukup lama. Ungkepnya lama tuh katanya ya. Jadi daging ayamnya tetap lembut meski telah melalui hasil atau proses penggorengan. Untuk alamannya sendiri nih di daerah Jakarta Selatan ya, masih ya. Kebanyakan emang kuliner tuh Jakarta Selatan. Alamannya ada di Jalan Cipete Selatan nomor 7, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ada ayam goreng Haji Mardun Martinah. Jadi untuk ayam goreng ini jadi salah satu rekomendasi ayam goreng basah yang punya banyak penggemar nih, udah terkenal gitu ya. Cita rasanya yang dikenal konsisten dengan racikan bumbu tradisional yang kuat. Dan ayam ini tuh diungkep benar-benar lama nih katanya, bahkan sampai benar-benar empuk dan digoreng cuma sebentar aja. Itu yang bikin unik dari ayam goreng basah ini ya. Dan tekniknya itu bisa bikin bagian luar ayam tetap lembut, sementara bagian dalamnya bisa juicy dan penuh rasa. Untuk harganya berkisar dari 30 sampai 45 ribu per porsinya, dengan rata-rata biaya sekitar untuk satu orangnya 50 sampai 75 ribu. Lokasinya ada di Jalan Taman Sari Raya nomor 17, Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, buat yang deket-deket tuh di daerah Taman Sari ya, boleh langsung buat nyobain ayam goreng Haji Mardun Martinah. Kalau yang penasaran, kalau yang enggak ya udah dah, makan pisang juga gak masalah gitu ya. Terus buat Uni nih tadi yang masih nanyain soal Bang Wawan gitu ya. Nih udah di sebelah aja nih Bang Wawan nih. Katanya ini ya Bang ya, kemarin habis syukuran ganti nama katanya. Tadi tuh Uni tebak-tebakan. Inisial Bang, Bapak yang bernama WND Rancak Bana udah berangkat atau belum gitu katanya. Kan ayo mikir ya, WND siapa di RRI inisial WND Rancak Bana dari Padang kan, berarti kan dikasih clue lagi tuh penyiar Pro 4 Jakarta.
1: Siapa yang ngomong tuh Bang?
0: Uni Linda.
1: Buset, ada-ada aja dah.
0: Iya, mikir kan siapa? Jangan-jangan Bang Wawan kali ya. Iya, tapi kalau Bang Wawan kan namanya Dermawan Ismail.
1: Iya,
0: kenapa bener. WND gitu ya?
1: Oh, disingkat Bang. Mungkin typo juga, typo.
0: Typo mungkin ya. Oh, terus dijelasin nih akhirnya. Ape. Bang Wawan

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya,

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Ya, kira-kira setiap pukul 22 ya, lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Hingga pukul 23 nanti, kami akan selalu setia bersama Anda dengan berapa langkah untuk suasana istirahat Anda untuk pendengar setia di program 4 ya, 9.7 MHz. Terilah akan melakukan manukari selalu setia bersama Anda dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di malam hari ini.

0: Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandamu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik, Tuan Saudagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.

0: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
1: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
2: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah. Sudah mau 3.
1: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
2: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
3: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
4: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
2: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
4: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
2: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
3: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
2: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
4: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
2: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
4: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
2: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
4: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
3: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
4: Tolong, lepas, tolong aku.
5: Adinda Hasna, kamu kenapa?
4: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
5: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
2: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
5: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
2: Wahai para anak buahku, serang dia.
3: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
2: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
3: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia sebutkan seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
5: Ya, terimalah ini pukulan ampuku. Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah, anak muda. Aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
6: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
5: Aku menyesal. Kami minta maaf.
6: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
3: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
7: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
8: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ibu ini kita masih bersama kami di pukul 23:15. Kami makan selalu saya bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu berada di program 4 Slika Indonesia kali ini.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah dari daerah Lampung tentang legenda Sumur Bandung yang dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.

kamu ini lagi ngapain sih? Dari tadi emak perhatiin ngebolak-balik buku. Sebenarnya apa sih yang kamu

0: Teh dalam bahasa Lampung.
1: Wah, dalam bahasa Lampung. Oh, kalau gitu sih, emak punya cerita bagus nih, Ca. Judulnya tentang legenda sumur Bandung. Kamu mau dengerin gak ceritanya? Nah, ceritanya juga pakai bahasa Lampung loh, Ca. Kamu bisa dengerin, terus nanti kamu buat.
0: Wih, oke, Ma.
1: Nih, ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, di daerah Lampung Tengah masih seperti hutan belantara. Saat itu adalah saat masa pemerintahan Hindia Belanda memerintah Indonesia. Pada suatu waktu, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan tentara Hindia Belanda dan prajuritnya untuk pergi ke Lampung mencari sesuatu yang baru karena Lampung salah satu bumi yang terkenal subur dan makmur.

0: Wahai prajuritku yang tangguh, mulai hari ini kalian akan saya tugaskan dan saya pindahkan ke luar Pulau Jawa, tepatnya di Lampung. Saya harap pindahlah dan menetaplah untuk membuka lahan pertanian yang luas. Bagaimana? Apa kalian setuju?
1: Baik, siap komandan. Kami akan melaksanakan tugas yang diberikan komandan sebaik-baiknya.
0: Sekarang siapkan perbekalan dan segeralah kalian berangkat ke Lampung.
1: Siap komandan.
2: Keesokan harinya, prajurit-prajurit itu berlayar ke Provinsi Lampung. Dengan mengarungi lautan dan menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampailah mereka di Lampung. Mereka disambut warga pribumi yang ada di Lampung.

0: Selamat bilang di Lampung, anjing mahap sapo metai.
1: Bicara apa mereka? Oh iya, mungkin mereka bilang selamat datang di Lampung. Oke, aku jawab aja. Ya, terima kasih. Kami ini prajurit dan gagah dari Hindia Belanda. Kami diperintahkan oleh komandan kami untuk membuka lahan pertanian yang luas di sini.
0: Ulahnya mesti ngebuka umah dia-dia jo.
1: Ya, itulah perintah komandan kami yang mesti kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab.
0: Lamun dapat tahu apa gelak metai? Maaf, siapa nama Anda?
1: Nama saya Edward dan John. Siapa ya nama Bapak kalau boleh saya tahu?
0: Perkenalko gelak ikan Jontor. Perkenalkan, nama saya Jontor dan ini teman saya Jontir.
2: Namanya terdengar unik. Oh iya, kami juga bisa bahasa kalian. Kalau gitu kita bicara pakai bahasa Lampung saja ya.
0: Ya, bagus-bagus. Terus, kado ino mete aku tipik di kedo.
1: Ikam mak tahu, gak ikam ago ngebuak pek tepik, sementara dini.
0: Nyocaro, lamun mete tipik di pek sikam, guai sementara watu.
2: Wah, kedinian nyo wawai, anjing nyo ikam mak mete.
0: Tetau gawah mak wat, sikam mula senang dapok batau mete.
2: Payo ikam setuju.
0: Pah tutup jamu sikam.
3: Para prajurit mengikuti warga pribumi menuju tempat yang akan ditinggali. Mereka berjalan beriringan hingga pada keesokan harinya mereka sampai di tempat yang dituju.
1: Minja, hai kadu tuko. Ah, wahinyo. Anjing ikam pagu pandai kado belayar bebei.
2: Ae dasar payah, ikam mesti tanu tugas ikam. Ikam sarapan dulu.
1: Yo kado, baiklah.
3: Usai mereka sarapan, kemudian mereka menemui para warga pribumi.
1: Selamat tukuk, Jontor.
0: Tukuk. Nyokah mete kado sarapan, lamun lo ikam tasakko.
2: Terima jo, anjing ikam kado sarapan.
0: Mete, agus ikam iri nuter guai tigo umo apai.
1: Ya, tentu lah ino tujuan ikam.
3: Mereka berjalan dan berkeliling semakin jauh. Pagi harinya, ada seorang prajurit yang tengah bangun karena kehausan dan memeriksa perbekalan, tetapi tidak ada setetes air pun. Ia lalu membangunkan temannya.
1: Hei, Minja, air kadu tuko, nyokah bagun wat uai, ikam awes.
2: Radu makko, kadu gelik waktu ram lapah-lapah di hutan berubai.
0: Wat nyoijo.
1: Kam gelik wai jamu sengo, nyomete, kedau sedio, wai nanya.
2: Wai sikam munih gelik, nyocaro lamun sikam sesak jamu-jamu.
1: Ya sikam setuju, ayo.
3: Mereka pun pulang, dan keesokan harinya, mereka melihat warga pribumi sedang membuka ladang dan lahan pertanian. Dan pada saat prajurit itu hendak buang air besar, ia merasakan seperti ada aliran air yang mengalir di kakinya.
1: Wainyoijo, lebih wawai kam cekik gawa. Keser naya wainyo, ikam jak tahu tian gawe.
2: Wah wah, ayo sikam panggil kaban warga pribumi.
3: Ya, mereka akhirnya semua berkumpul di dekat pohon bandung dan terus menggali hingga menyerupai sumur.
0: Ayo sikam kalai jamu-jamu.
4: Ayo.
0: Gado ino, ramjuk gelak wat sumur ijo.
1: Ramjuk gelok lubang ijo, sumur bandung nyo caro.
4: Ikam setuju.
5: Iya, ikam setuju.
0: Terima juk, ya Allah.
3: Hmm. Nah, itulah ceritanya Ica. Gimana? Kamu sudah bisa kan membuat dramanya?
5: Wah, iya Mak. Makasih ya. Sekarang Ica mau buat naskah dramanya dulu.
3: Ya, kalau begitu kamu sudah paham. Sekarang Mak mau masak dulu untuk makan malam bapakmu, Ca.
5: Iya, Mak. Masak yang banyak ya, Mak.
3: Iya, Ca.

dan akhirnya semua bahagia. Begitulah legenda Sumur Bandung. Sampai dengan sekarang, sumur itu masih dinamakan Sumur Bandung. Letaknya berada di belakang kantor wali kota Metro. Anehnya, sumur itu tidak pernah kering walau diambil terus-menerus oleh masyarakat. Dan kita harus terus berupaya untuk merubah keadaan. Tolong menolong sesama makhluk Allah dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian cerita tentang kisah Sumur Bandung yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Yuda, Teddy, Bambang, Irawan, Danan, Yanti, dan Amel. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, dan penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Sultan Thomas. Ini merupakan cerita rakyat dari Lampung. Pada zaman dahulu, di Lampung terdapat sebuah dusun yang cukup ramai di pinggir sebuah sungai yang mengalir ke Laut Jawa. Dusun atau kampung itu kini terletak di kota tua Sukadana, Lampung Tengah. Pada waktu itu belum ada jalan raya, mobil, sepeda motor, atau kendaraan lain. Rakyat hidup sangat sederhana. Rumah-rumah pun masih jarang. Mata pencarian rakyat di kampung tersebut hanya berladang dan berkebun.

0: Matika bangga di kampung ini. Jauh hiruk pikuk dunia luar. Kampung ini aman, tentram dan damai. Alhamdulillah hidup kami walaupun hanya mengandalkan berladang. Sebagai petani, tapi kami sudah sangat bahagia. Apakah kebahagiaan ini akan berlangsung lama? Hah, entahlah.
1: Di kampung itu, hidup seorang pemuda bernama Domas. Ibu dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Karena miskin dan tidak punya harta, Domas sering dihina penduduk kampung sehingga ia jarang keluar dari gubuknya. Tiap hari, kerjanya hanya memancing ikan di sungai yang tidak jauh dari gubuknya. Domas yang miskin dan yatim piatu itu tidak mau membenci penduduk kampung meski mereka suka menghina dirinya.
0: Hidupku memang miskin. Aku memang enggak punya apa-apa. Tapi mengapa orang-orang di desa ini suka menghinaku? Apa sebenarnya salahku? Secara kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah merugikan mereka. Pusing kalau saya mikirin hal yang seperti ini. Kalau begitu, lebih baik aku cari ikan saja di sungai. Di sungai, aku bisa merenung, aku bisa mancing. Kalau mikirin orang-orang sekitar sini, capek deh.
1: Pada suatu hari, ketika Domas pulang dari mencari kayu bakar di hutan, ia mendapatkan gubuknya sudah dibakar orang. Perasaan Domas yang hidup sebatang kara itu hancur lebur. Ia merenungi nasib.

Hidupnya yang malang dan ingin bunuh diri. Tapi apa iya Domas ingin bunuh diri? Ah, rasanya sih gak percaya.

0: Kakek.
1: Menjelang fajar dengan hati yang berat, Domas meninggalkan kampung halamannya menuju tempat yang disebutkan kakek tua dalam mimpi itu. Masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan. Berhari-hari ia melakukan perjalanan dan sering menghadapi berbagai gangguan. Kadang-kadang ia bertemu dengan binatang buas seperti harimau, buaya dan ular. Ia pun menghadapi gangguan jin penunggu hutan. Akan tetapi, ia sudah bertekad pergi jauh meninggalkan kampungnya. Ia yakin suatu saat hidupnya akan tentram dan mempunyai ilmu yang tinggi.
2: Alhamdulillah, akhirnya tiba juga aku di kampung ini. Tapi ngomong-ngomong, apa nama kampung ini ya? Nah, itu kan sungai. Apa ya nama sungai ini? Benar juga tak kata kakek dalam mimpiku kemarin. Sepertinya tempat ini cocok untukku tempat tinggal. Wah, kalau gitu aku tinggal di kampung ini saja. Lebih cocok kalau aku tinggal di tepi sungai ini. Bagaimana kalau sungai ini aku kasih nama Wais Kampung? Ya, iya Wais Kampung. Artinya sungai yang mengaliri kampung. Begitulah kira-kiranya.
1: Di tempat itu, ia membuka ladang dan membangun sebuah rumah sederhana. Hari-harinya disibukkan dengan berladang, menanam sayur-mayur, dan mencari ikan di sungai. Ia juga menjadi semakin tekun bersemedi, menenangkan hati dan pikiran, hingga pada suatu malam, ia mendapatkan hadiah ilmu kesaktian, serta dua buah senjata sakti mandraguna berupa pedang dan tongkat kayu berbentuk ular dari sosok misterius yang tidak mau menampakkan dirinya.
2: Betapa bahagianya hidupku saat ini. Semua sudah aku miliki. Rumah. Aku bisa menikmati buah-buahan dan sayuran yang aku tanam di ladang. Kalau makan ikan, tinggal mancing di sungai. Ditambah pula kesaktian dan ilmu yang tinggi juga sudah aku punyai. Tapi, walau begitu aku gak boleh sombong. Aku harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas semua karuniamu.
1: Waktu terus berjalan. Daerah tempat Sultan Domas tinggal semakin berkembang menjadi perkampungan ramai. Sultan Domas sendiri sangat disegani oleh penduduk karena kesaktiannya sering digunakan untuk menolong orang tanpa rasa pamrih sedikitpun. Ia pun diangkat menjadi pemimpin di kampung tersebut.
3: Kiai.
4: Iya, Mak.
3: Gimana lah kalau kita nggak punya pemimpin kayak si Domas itu? Gimana nasib kampung kita? Kita harus bersyukur. Berkat Domas, kampung kita jadi subur, makmur, tentram seperti sekarang ini.
4: Iya, nggak gimana-gimana lah, Mak. Domas memang hebat. Kesaktiannya luar biasa.

0: dewasa.
1: Makanya kita gak salah pilih pemimpin kayak dia. Sudah gagah, soleh, sopan, baik hatinya, tidak sombong, terus sakti mandraguna. Mak benar-benar kagum sama si Domas.
0: Iya, Mak. Benar kok. Tapi emang sih Domas itu pemimpin yang mumpuni.
1: Mudah-mudahan ia selalu amanah jadi pemimpin di kampung kita ya.
0: Iyalah, Mak. Mudah-mudahan begitu. Kita berdoa aja dia akan selalu amanah jadi pemimpin di kampung kita.
2: Meskipun demikian, ada saja orang jahat yang iri dengannya dan berniat mencuri kesaktian miliknya. Seperti yang dilakukan oleh 5 orang penjahat yang nekat menyatroni rumah Sultan Domas ketika ia sedang menangkap ikan di sungai Waisekampung.
3: Ah, lebih baik aku geledah.

0: Lagi-lagi, langkah mereka terhenti karena sudah dihadang oleh seekor buaya raksasa yang tidak kalah menyeramkan. Akhirnya, kelima tamu tak diundang itu pun terjebak di dalam rumah. Hingga Sultan Domas pulang dan menemukan ada orang asing di dalam rumahnya. Gemetaranlah dengan pucat pasi wajah mereka ketakutan.
1: Hah? Ternyata ada buaya raksasa yang selalu menjaga rumah si Domas ini. Pantas saja rumahnya susah dibakar. Waduh, gawat nih. Terus kami harus lihat mana? Aduh tuh, si Domas sudah datang. Gimana ini?
2: Assalamualaikum bapak-bapak. Selamat datang di rumah saya. Semoga bapak-bapak betah berada di rumah saya.
1: Iya, maaf. Maafin kami. Kami bukan bermaksud.
2: Iya, saya tahu. Kalian tidak bermaksud untuk mencuri, kan?
1: Iya, tapi ini aku serahkan pedang dan tongkat ular. Maafin kami, kami janji gak akan mencuri lagi di rumah Sultan.
2: Iya, aku percaya. Kalau begitu, silakan kalian boleh menginap di rumah kami. Kalian kan pasti lapar. Di dapur sudah disiapkan banyak makanan untuk kalian. Ayo makanlah makanan yang ada di meja ini.
1: Terima kasih Sultan, yang baik hati.
0: Kejadian tersebut membuat nama Sultan Domas semakin terkenal. Kebaikan hati dan tingkah laku santunnya menjadi teladan bagi semua. Konon, Sultan Domas diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut. Namanya abadi hingga sekarang. Demikian legenda Sultan Domas, sebuah cerita yang diangkat dari daerah Lampung. Hingga kini, makam Sultan Domas yang ada di pinggir Sungai Wais Kampung dianggap keramat. Banyak orang melakukan semedi meminta petunjuk lewat makam Sultan Domas yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Tengah. Sungai di pinggir makam itu sering banjir. Anehnya, jika Sungai Wais Kampung banjir, makam itu tidak pernah tenggelam. Sementara tempat-tempat di sekitarnya digenangi air sungai. Cerita rakyat ini berisi ajaran pendidikan, yaitu orang yang tabah dan mengalah bukan berarti kalah. Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi orang yang sabar, tidak selalu mengejar harta benda, lupa diri, ataupun sombong. Demikianlah jalan hidup Sultan Domas, dari anak yatim piatu yang tidak mempunyai pangkat, harta benda, berkat ketabahan hatinya, akhirnya berhasil menjadi orang yang disegani

Saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, terdengarlah kembali maka selesai tugas kami melanggarkan siaran pada hari ini, tanggal 24 bulan 7 2026. Kami mohon undur dari ruang dengar Anda. Saudara harapan besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami mulai pemancar FM pada 96,7 MHz. Studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan. Kami sampaikan selamat malam, selamat istirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya.
6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Thaddeus juga mati. Itulah harga yang Thaddeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini, itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yawinusiado, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak Yawinusiado artinya Tuhan menyertai kita.
Oleh sebab itu Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusyado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusyado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusyado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi. Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini bersukacita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3 nanti baca di sana bahwa dialah adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti. Istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi, ilmu pengetahuan.

kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita berkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati. Pemimpin-pemimpin kita diberkati. Baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati. DPR diberkati. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusiado. Nama ini sangat indah. Nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu, hambamu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini masih ada kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu, marilah lewat firman ini hamba berdoa untuk umat yang mendengar. Sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang, berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapak hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati Bapak kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini. Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan. Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu, tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran, maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka mamba, Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga, Tuhan memberkati. Karena Yesus, Engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

merupakan lagu kebanggaan rakyat Papua. Lagu Tanah Papua diciptakan oleh Yance Rumbino. Lirik lagunya melukiskan kekayaan dan keindahan Tanah Papua seperti raksasa yang sedang tidur, merupakan kebanggaan rakyat Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga sudah memiliki hak paten dari lagu Tanah Papua melalui Kakanwil Kemenkumham. Sebagai rasa terima kasih sudah menciptakan lagu Tanah Papua dengan lirik yang begitu indah, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan penghargaan berupa uang tunai kepada Yance Rumbino tepat pada momen hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-21.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terikat di surga.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus, hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai kesetelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan, semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi, mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15, 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja, tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dimasani, Kasumasa Showing.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi